kena merah ngerenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama asaloba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

wabarakatuh. Halo, selamat pagi warga Sukapura. Gimana kabarnya hari ini? Long time no see ya. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Hampir berapa? 4 hari lah ya. Tapi serasa lama sekali. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda semuanya melalui 98,9.

9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Di acara Halo Selamat Pagi tentunya ya, untuk edisi hari Jumat, hari yang ke-8 di bulan Mei 2026. Selamat pagi buat semuanya. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar ya.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Di acara Halo Selamat Pagi ya, saat ini kita bersama-sama warga Sukapura. Di sini cuacanya berawan nih wargi. Iya, tadi malah sebelum berangkat ke studio tuh sempat turun hujan juga gitu ya. Jadi ya begitulah, sekarang angkeb. Belum ada sinar matahari terlihat gitu ya, meskipun sekarang ini sudah pukul 6 lebih 41 menit ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita semua untuk menjalani rutinitas kita masing-masing begitu ya. Pagi-pagi biasanya ya pada sibuk lah ya dengan rutinitasnya begitu. Saya juga sibuk pagi hari ini. Iya, sibuk siaran. Dan di antara warga Sukapura tentu saja pada sibuk juga, jadinya ya gitu. Ya, sibuknya tapi sambil dengerin radio Sukapura ya, Masya Allah. Ya, semoga lancar-lancar semuanya kerjaannya warga Sukapura ya.

ada banyak hal yang mungkin saja pagi hari ini tuh jadi alasan Anda untuk tidak bahagia. Iya, ada hal-hal yang mungkin tidak bikin Anda bahagia gitu ya, tapi bagaimana caranya supaya hal-hal yang tidak bahagia itu tidak merusak mood Anda gitu ya, dan tetap membuat tetap bisa membuat Anda menciptakan kebahagiaan. Gimana ya, bingung ya? Iya, maksudnya ada hal-hal yang tidak bikin Anda bahagia gitu ya. Ada hal-hal yang bikin Anda tidak bahagia di pagi hari ini gitu kan. Hal yang ngeselin, hal yang bikin marah. Tapi gitu, bagaimana caranya Anda merespons kejadian-kejadian itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik gitu ya, sehingga ya Anda berusaha untuk tetap bahagia gitu. Karena katanya ya, bahagia itu harus diciptakan begitu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Nah, sekarang mah sudah curah hujan wargi. Ya, di sini sudah turun hujan. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Apakah sama turun hujan juga? Kalau turun hujan juga jadi malas kemana-mana ya. Jadi malas ngapa-ngapain ya. Ya kan, ya kan, ya kan. Apalagi pagi hari seperti ini. Udah weh dikasih hujan. Pengennya teh ngopi aja gitu ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Selamat sarapan, selamat menikmati kopi hangatnya kalau sudah disediain sama istrinya masing-masing ya. Ada yang belum disediain? Oke, kalau belum disediain coba diingat-ingat udah ngasih duit apa belum. Siapa tahu gak dibikinin karena memang belum ngasih duit ya. Oke, tadi lagunya ada lagu Anggun Cipta Sasmi atau Anggun C. Sasmi, Kembalilah Kasih. Kalau kata Kang Adesma cenah dengerin lagu Anggun serasa back to zaman Firaun Bobogohan. Gak selama itu juga Kang Ades, ya Allah. Ini tuh zaman-zamannya SMP deh lagu itu tuh. Ih, enak banget ya lagunya, dibikin sama Thomas Ramdan, basisnya Gigi kalau kata salah, enggak, kalau enggak salah ya, karena ada juga versi yang dinyanyiin sama Gigi begitu ya. Kalau waktu itu anak zaman SMP, SD apa SMP gitu ya, lagu itu tuh berarti Kang Ades lagi memejehna pada saat itu. Lagi memejehna apa ya, ya lagi memejehna lah, lagi bujangan gitu ya. Oke, selamat pagi buat Kang Ades, pagi juga buat Teh Ucu Jaiter yang juga sama sedang setia mendengarkan pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap semangat katanya buat semuanya. Semoga tetap sehat selalu dan berkah di setiap langkah, masya Allah, amin. Terima kasih doanya ya. Selamat pagi juga buat Indra Dogar. Iya, selamat pagi. Terus juga ada Dinda yang lagi istighfar terus. Katanya buka medsos istighfar terus. Bagus dong kalau begitu. Jadi membuat kita mendekatkan diri terus pada Allah ya. Istighfar terus katanya buka medsos. Oke, pagi ya buat Dinda. Pagi juga buat Mama Ai di Cipokek. Dan selamat pagi buat semuanya yang lagi dengerin lewat streaming juga. Ada banyak banget pagi hari ini yang dengerin lewat streaming. Yang dari ini tuh sebetulnya gak cuma dari luar kota aja ya. Yang tinggal di Karangnunggal juga, yang katanya lebih pengen dengerin dengan suara yang lebih jernih gitu ya, karena katanya kalau lewat radio analog suka ada korosok-korosoknya gitu ya. Terus juga suka, apalagi kalau misalnya radionya udah pengen di lem biru gitu ya. Jadi udah katanya dengerin lewat streaming aja gitu ya. Oke, yang lagi dengerin lewat streaming selamat pagi. Khususnya buat yang tinggal di luar Tasikmalaya ya. Kemarin-kemarin tuh ada Kang Wawan Ashari ya. Maaf kalau salah. Kang Wawan di Garut, ada Tasjur juga di Cianjur kalau tidak salah. Terus juga ada lagi Indra Dewo ya. Indra Andri Dewo. Pokoknya banyak lah. Kalau Andri Dewo tuh di Kiara Condong kalau tidak salah ya. Selamat pagi buat semuanya. Pokoknya selamat beraktivitas. Dan sudah pukul 7 warga Sukapura ya. Sudah waktunya sarapan, silakan. Ya, sarapannya sarapan sehat aja lah ya. Jangan lupa minum air putih juga ya.